Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Utul mahar wa ma yakunu mahran wa ma la yakun. Berikutnya adalah pembahasan terkait dengan syarat-syarat mahar. Mana saja yang boleh menjadi mahar dan mana saja yang tidak sah menjadi mahar. Nah. Taib berkata al-musannif, nam dalam kitab ini, yakni kitab fikih al-muyassar, al-awwal ay yakuna malan mutaqawwaman mubahan, hendaknya harta yang dijadikan mahar tersebut adalah harta yang bisa sah, bisa dimiliki.

Naam, harta yang memang secara syar'i bisa dimiliki, bisa dimanfaatkan dan diakui keberadaannya bahwa ini sebuah harta.

oleh masyarakat pada umumnya memang teranggap sebagai harta bernilai dan bisa dimiliki. Dan bisa diakui atau dimiliki. Dan juga bisa dimanfaatkan. Pertama, memang diakui sebagai barang, sebagai harta. Bisa dimanfaatkan. Dan bisa dimiliki. Mubah, harta yang mubah sifatnya, bukan haram. Yakni mimma yajuzu tamlikuhu wa bai'u wal intifa' bih. Yakni segala harta benda yang bisa dimiliki, yang bisa dijual belikan dan bisa diambil manfaat. Ini harta 6 atau mahar dari jenis yang demikian. Fala yajuzu bi khamar wa khinzir. Tidak boleh mahar sesuatu yang haram. Dari daging, dari minuman khamar na'udzubillah, atau khinzir na'udzubillah. Karena dari harta dia bisa dimiliki. Namun hanya saja dia haram, la mubah. Atau mal maghsub ya'lamanihi. Atau juga mahar tidak boleh dari harta yang hasil mengambil milik orang dengan cara yang zalim, tidak sah. Hasil curian, hasil rampasan, ghasab. Yang kedua belah pihak mengetahui bahwa mahar tersebut dari harta hasil yang tidak halal. Hadala yajus. Sehingga pertama, mahar berupa harta. Benar-benar harta bernilai, bisa dimiliki, bisa dijual belikan, dan bisa diambil manfaatnya, dan bukan dari barang yang haram, khamar, khinzir, ghasab, tidak. Ini pertama. Yang kedua, ayyakuna saliman minal gharar. Mahar tersebut adalah mahar yang bersih dari gharar,

yakni harta tersebut atau mahar tersebut bebas selamat dari ketidakjelasan. Salima min al-gharar, bebas dan selamat dari ketidakjelasan. Bi ayyakuna ma'luman mu'ayyanan, betul-betul sesuatu yang diketahui secara zatnya. Mahar dari harta yang jelas, nam selamat, bebas dari gharar, sesuatu yang merugikan. Nah, sesuatu yang tidak jelas sifat-sifatnya. Nah, sehingga bi ayyakuna ma'luman mu'ayyanan, harta tersebut sesuatu yang maklum sadadatnya, diketahui. Sehingga fala yasih, fala yasihu bil majhul kadar ghairi mu'ayyanah, tidak sah mahar nam dari harta benda yang sifatnya masih belum jelas keberadaannya. Contoh, nah,

Dia memberikan mahar berupa rumah. Nah, ya rumah itu apa? Rumah secara umum. Tapi belum jelas rumah yang mana. Nah, rumah yang mana jadi mahar ini? Nakira umum sifatnya. Masih majhulah. Belum maklumah, belum diketahui bendanya mana rumah ini. Jika sifatnya masih belum jelas keberadaan zatnya, nah, la yajuz. Nah. Audabah mutlaqah atau hewan yang lepas. Maharnya apa ini? Enam kijang. Mana kijangnya? Di luar sana. Di hutan sana. La yajuz. Hewan liar. Nah. Bukan yang sifatnya tidak bisa dimiliki. Beda dengan dia memang memiliki harta berupa domba, berupa bakarah, berupa kuda, dimiliki. Ada zatnya. Nih, kuda ini maharnya. Mahar pernikahan kita. Nikahkan saya dengan putrimu dengan mahar ini. Nah, nikahkan saya dengan putrimu dengan kuda ini. Jelas kudanya. Atau dengan bakarah. Ini bakarahnya. Wah, ini ghanamnya. Nah. Nikahkan putrimu dengan diriku. Dengan sebuah rumah. Apakah sah? Dengan sebuah rumah yang majhulah? La yajuz. Tidak sah. Nam sebagai mahar. Tidak sah sebagai mahar.

Au ma yusmir syajaruhu mutlaqan, atau nah maharnya berupa buah dari sebuah pohon. Nih mahar, nikahkan saya dengan mahar ini ya. Maharnya apa ini? Nih, hasil dari pohon mangga, hasil dari pohon durian. Nah, padahal belum berbuah. Nah, kecuali sudah jelas buahnya dan sudah siap panen. Kecuali buahnya sudah jelas dan siap panen. Nah, secara uruf dia sudah siap panen. Nah, satu pohon ini isinya kurang lebih 100 durian. Durian montong, ini lihat sendiri. Nah, nikahkan putri kamu denganku atau dengan putraku, nih maharnya. Nah, buah durian satu pohon ini yang saya hitung kurang lebih 100 buah, nih maharnya. Jika dengan harta yang jelas, tidak mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, atau sesuatu yang merugikan, maka sah menjadi mahar. Terkait sah menjadi mahar. Au hadzal 'am wa nahwa dzalik, atau maharnya berupa hasil pohon ini dalam tahun ini akan panen, akan berbuah. Ini enggak boleh. Mana maharnya ini? Ini pohon mangga. Insyaallah dalam tahun ini akan berbuah. Dalam tahun ini biasanya berbuah. Padahal belum berbuah ini. Nah, nanti pada musimnya. Ini gharar, belum jelas apakah memang berbuah ataukah tidak. Buahnya seberapa? Wallahu a'lam. Ini bagian dari gharar. Ketidakjelasan adalah yasih ayyakunul mahar. Nah. Wa ala hadha yasihul mahar bikulli ma yasluh ayyakuna thamanan. Dengan dasar ini, sah mahar tersebut, mahar itu sah dengan segala sesuatu yang bisa, dengan segala sesuatu yang sah bernilai, berharga. Harta yang berharga, bernilai, atau sebagai ujrah,

Sehingga mahar berdasar hal ini, maka sah dijadikan mahar segala sesuatu yang sah dijadikan sebagai harta. Nah, sah menjadi harta dengan segala sesuatu yang sah menjadi harta. Nah, sah menjadi mahar dengan segala sesuatu yang sah menjadi harta. Atau menjadi upah, baik berupa benda, berupa utang, atau berupa manfaat yang maklumah diketahui manfaatnya. Segala sesuatu yang sah menjadi harta, yang sah menjadi nam upah, nam berupa benda, atau berupa hutang, atau berupa sesuatu yang diketahui manfaatnya, sah menjadi mahar. Nah, mahar kamu, mahar dalam maharnya berupa ini. Nah, ujrah, upah. Yang sudah maklumah. Saya punya rumah, saya sewakan ini. Nah, punya toko, saya sewakan dan sudah tersewakan. Nah, dan setiap tahunnya sekian nilainya. Tahun ini telah disewa oleh pihak tertentu dengan nilai sekian. Maka hasil sewanya sebagai mahar. Jika maklumah, nam laba sah.

saya punya ladang, sawah, 1 hektar, disewa orang, sekian sewanya, hasil sewanya untuk mahar. Jika jelas, sah insya Allah sebagai mahar.

تأجيل المهر, تأجيل المهر وتأجيله. Menyegerakan mahar atau menangguhkan mahal, mahar. Hukum menyegerakan mahar atau menangguhkannya, menundanya. Yajuz ta'jilul mahar wa ta'jiluhu. Boleh-boleh saja menyegerakan maharnya dan menangguhkannya. Kulluhu au ba'duhu, sebagian atau seluruhnya atau sebagiannya. Nah. Al-asal boleh-boleh saja. Hasba urfin nas, sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Wa adat-adat mereka. Bisyarat hanya saja alla yakuna al-ajal majhulan jala fahishah. Dipersyaratkan jika mahar itu ditangguhkan, ditunda, tidak diserah terimakan secara langsung, majhulan jala fahishah, yang keberadaan penangguannya itu tidak jelas kapan mau diserahkan. Penangguhannya dengan waktu atau tempo sangat tidak jelas. Hadza kadzalika la yajuz. Nah, kalau penangguhan tersebut majhulan jahala fahishah, tidak diketahui kapan bisa diserah terimakan dengan penangguhan yang sangat tidak jelas, jahala fahishah, ini tidak diketahui ke waktu dan kapan dengan sangat tidak jelas. Ngambang sekali. La yajuz hadza. Tidak pantas seperti ini. La yajuz, tidak boleh. Nam mahar ditangguhkan dengan waktu tempo yang dengan sangat tidak jelas. Nah. Contoh. Nam nikahkan putri kamu dengan aku, maharnya adalah motor roda 2 Revo yang terbaru 2026 umpamanya. Enggak tahu Revo masih ada enggak ini. Contoh, motor Honda keluaran 2026 jenisnya ini, yang terbaru. Tapi sifatnya, 6 akan saya serah terimakan pada waktu 6 yang saya kendaki. Ini kalimat-kalimat yang ngambang samar. Saya akan serah terimakan, 6 terserah saya. Terserah saya.

Ini kalimat-kalimat yang mengandung jahalah fahisyah. Nah. Beda dengan nikahkan putri antum dengan aku dengan mahar seperti ini, maharnya saya berikan besok pada hari sekian, tanggal sekian, besok lusa, atau minggu depan, tanggal sekian, hari sekian. Jelas. Al-ajal maklumah. Penangguhannya jelas. Nah. Jika ditangguhkan dengan penangguhan jahalah fahisyah. Jahalah fahisyah.

penundaannya di waktu yang sangat tidak jelas. Nah, maharnya nanti saya bayar kalau sudah ada rezeki. Wah, ini yang repot ini. Kalau sudah ada rezeki. Ini semua akan menimbulkan perselisihan. Adapun penangguhan di waktu yang maklum, yang menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, boleh-boleh saja. Bendanya jelas. Maharnya jelas, tapi penundaannya enggak jelas. Tadi ini penangguhannya saya bayar ketika ada rezeki. Nah, saya bayar terserah saya. Ini memang enggak niat nikah. Nah. Wa alla takuna al-muddah ba'idah jiddan, atau 6 menangguhkan waktu pembayaran al-mahar di waktu yang sangat jauh sekali, tahun depan baru saya bayar maharnya. Maka para ulama di sini, jika waktunya sangat jauh sekali, maka tidak sah menjadi mahar. Jika waktunya masih waktu yang lumrah secara uruf dimaklumi, berapa batasannya tergantung uruf. Nah, jika uruf mengatakan sesuatu yang masih maklum, masih lumrah, masih wajar penangguhan waktu pembayaran mahar tersebut, 6 masih, maka hal tersebut ditoleransi, sah, boleh-boleh saja, karena sesuai dengan uruf masyarakat. Nah, minggu depan, 2 minggu lagi saya serah terimakan mahar tersebut berupa mobil 6 Kijang tahun 2000 membawanya. Lima dali anna dhalika madhanna suqut as-sadaq. Karena jika waktu penangguhan tersebut tidak jelas, sangat tidak jelas, atau jauh sekali, ini madhannah menunjukkan perkiraan, perkiraannya akan bisa diperkirakan apa? Nah, sukut as-sadaq, akan gugur, memang tidak mau membayar sadaq, membayar mahar. Nah,

Ya, ini diduga kuat memang tidak ingin bayar mahar. Nah,

perkiraan kuat, gugur mahar tersebut. Nah, karena enggak jelas waktunya. Nah, dan jauh sekali waktunya. Al-masalah thalitha, hukmu al-mughalat fi sadaq. Masalah berikutnya adalah mahar, hukum mahar dari harta yang sangat besar nilainya. Nah, yang sangat mewah nilainya. Mewah. Qala yustahabbu adamu al-mughalat fil mahr lima yali. Yang sunnah adalah nam yustahab, disunnahkan mahar tidak bernilai mahal berikut ini dasarnya. Pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqihah.

dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, di antara tanda keberkahan, kebaikan seorang wanita adalah dimudahkan urusannya dan kecil nilai maharnya. Yakni dimudah urusannya, tidak banyak tuntutan dalam proses pernikahannya dan kecil nilai maharnya. Tidak banyak menuntut dan kecil nilai maharnya. Ini tanda keberkahan seorang wanita. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani kama fi kitab As-Silsilah Adh-Dha'ifah. Nah, dasar pertama yang menunjukkan bahwa disunnahkan dicintai mahar tidak harus mewah, mahal. Bahkan di antara tanda kebaikan dan keberkahan seorang wanita dimudahkan urusannya dan sedikitnya nilai maharnya, tidak banyak menuntut dan maharnya tidak terlalu besar, kecil maharnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian sore hari ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.

آيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda sekalian di malam hari yang berbahagia ini? Semoga antum semua dan juga kami yang berada di sini dan juga seluruh kaum muslimin berada di dalam kesehatan, berada di dalam taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama, insyaallah ta'ala, sebagaimana biasanya di malam Rabu, Tasjilat atau studio Radio Minhajul Athar akan mengadakan program kajian tahsin dan kiroah yang disingkat menjadi sebuah kata ataki, kajian tahsin dan kiroah, yang mana ini sudah merupakan pertemuan ketiga di tahun ini. Dan insyaallah ta'ala narasumber kita di malam hari ini tetap sama dengan yang lalu, yaitu Ustadz Abdurrahman Ba'abdu Hafizahullah. Namun yang berbeda di pertemuan kita kali ini adalah yang menemani beliau, yaitu Akhuna Muhammad Syafi'i. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam acara At-Taqi lebih jauh, ada baiknya kalau misalkan kita bertegur sapa dengan beliau berdua sebagai narasumber yang akan menemani kita mengudara di malam hari ini di dalam bingkai kajian tahsin dan qiraah At-Taqi. Ya, kita sapa mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halukum al-yawm?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Khair wa afiyah.
0: Sudah siap Akhuna Muhammad Syafi?
2: Insyaallah.
0: Siap ya. Sebelum itu mungkin antum bisa memperkenalkan diri antum. Antum dari kelas berapa? Namanya antum siapa? Dan antum berasal dari mana?
1: Fadal.
0: Tafadhal, Mas.
2: Nama ana Muhammad Syafi. Ana dari kelas Pratahfid. Dan ana berasal dari Batam.
0: Masya Allah ya. Jauh-jauh dari Batam, beliau rela menempuh perjalanan demi menuntut ilmu di Ma'had Minhajul Athar Jember ya. Masya Allah. Dan di malam hari ini beliau akan menemani kita semua belajar bersama, belajar membaca Al-Quran gitu ya Mas Muhammad ya.
2: Nah.
0: Dan insya Allah ta'ala tema kajian kita di malam hari ini adalah hukum nun sukun dan tanwin ya. Sudah disebarkan insyaallah ta'ala di channel telegram resmi kami Radio Minhajul Athar. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami akan berikan kepada Ustadz Abdurrahman Ba'abdu untuk langsung menyampaikan kajiannya di malam hari ini. Maka tafadhal kepada Al-Ustadz Abdurrahman Ba'abdu untuk bisa memulai pelajarannya. Barakallahu fikum.
1: Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. Para pendengar radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan silsilah kajian kita, yaitu kajian tahsin dan qiraah yang disingkat dengan kata lain at-taqi, yaitu kajian tahsin dan qiraah. Alhamdulillah pada malam hari ini ana ditemani oleh al-akh Abdul Aziz Sadiq hafizahullah sebagai MC di malam hari ini, dan juga ana ditemani oleh saudara kita al-akh Muhammad Syafi' berasal dari Batam, yang beliaunya sekarang menduduki kelas pratahfidz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mempelajari kitabnya, yaitu Kalamullah wa huwal Quran Al-Karim. Kemudian insyaallah sebagaimana telah dipampangkan atau disebarluaskan di dalam poster kita, yaitu bahwa kajian kita pada malam hari ini bertemakan hukum-hukum nun, sukun dan tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin bagian pertama. Kemudian namun sebelumnya alangkah baiknya apabila kita memberikan sedikit muqaddimah yang berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa at-tajwid itu memiliki dua macam. At-tajwid terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bagian yang pertama adalah tajwid al-amali. Bagian pertama adalah at-tajwid al-amali. At-tajwid al-amali atau dengan kata lain kita sebut dengan at-tajwid at-tatbiqi. Al-maqsud bihi, yang dimaksudkan adalah tilawatul Qur'anul Karim tilawatan mujawwadah kama unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan tajwid al-amali atau tajwid at-tadbiqi adalah pembacaan Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang bagus, yakni beserta tajwidnya, hukum-hukum tajwid sebagaimana hal tersebut diturunkan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perlu kita ketahui bahwa orang pertama yang meletakkan dasar dari ilmu ini, yaitu ilmu tajwid, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai wahyu dari Allah azza wajal, beliau dahulu mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka dan mendengarkan bacaan-bacaan mereka, mengkoreksi bacaan-bacaan dari para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan Al-Quran Karim kepada para sahabatnya, tidak hanya mengajarkan begitu saja, namun beliau pun mengkoreksinya dari bacaan-bacaan para sahabatnya tersebut. Hukum dari at-tajwid adalah hukumnya adalah wujub aini. Tilawatul Quranul Karim tilawatan mujawwadah hukmuhu amrun wajibun wujuban ainiyan ala kulli man yuridu an yaqra syai'an minal Quranil Karim min muslimin wa muslimah. Bahwa hukum membaca Al-Quranul Karim dengan tartil dan bertajwid adalah wajib aini bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin membaca meskipun hanya sedikit saja dari Al-Quranul Karim. Hukumnya, hukum tajwid tersebut adalah wajib aini bagi setiap muslim dan muslimah. Wa ad-dalil ala wujubihi, dalil yang menunjukkan atas wajibnya hal tersebut, qad jaa bihil Qur'an, dalil tersebut telah datang di dalam Al-Qur'an. Wa qad jaa bihi as-sunnah wa ijma'ul ummah, dan juga telah datang di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam serta kesepakatan umat Islam, kesepakatan para ulama. Amma daliluhu minal Qur'an kama qad dzakarna fi sebagaimana telah kita sebutkan fi liqa al-madi, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa di antara dalilnya adalah qaulullah azza wa jal warattilil qur'ana tartila, dan juga kama athnallah azza wa jalla ala ta'ifah min khalqihi syarrafahum bihifzi kitabih wa tilawatihi haqqa tilawah faqala subhanah alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Sebagaimana Allah azza wa jalla juga telah memuji segolongan dari hambanya yang dia muliakan dengan menghafal kitab-kitabnya, dengan menghafal kitabnya tersebut dan membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Maka Allah azza wa jalla berfirman dengan memuji mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang telah kami beri kitab mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Maka wa min haqqi tilawah, maka termasuk dari hak membaca Al-Qur'an adalah husnul ada wa jawdatul qira'ah. Termasuk dari hak membaca Al-Qur'an adalah bagusnya dalam penampilan bacaan dan baik dalam kualitas bacaannya. Jadi Al-Quran memiliki hak yang harus kita tunaikan. Termasuk dari hak dalam membaca Al-Quran adalah bagusnya kita dalam menampilkan bacaan kita, dalam yakni melafazkan huruf-huruf dari Al-Quran tersebut, serta baiknya kita dalam kualitas bacaan tersebut. Ini adalah hak dari membaca Al-Quran. Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah berkata dalam kitabnya Fathul Qadir bahwa beliau mengomentari firman Allah Azza wa Jal tersebut, yakni firman Allah yang berbunyi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Beliau mengatakan ay yaqra'unahu haqqa qira'atihi wa la yuharrifunahu wa la yubaddilunah, yakni mereka membacanya sesuai dengan semestinya, tidak diselewengkan dan tidak diganti-ganti. Ini tafsir yang beliau sebutkan dari ayat yang telah kita sebutkan, yaitu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Wa mimma la syakka fih annahu yufham minal ayah, dan yang tidak diragukan lagi bahwa yang kita fahami, yang dapat difahami dari ayat di atas, bahwa dhammul ladhina la yuhsinuna tilawatil Qur'anul Karim wa la yura'una ahkamat tajwid inda tilawatih, tercelanya orang-orang yang tidak mengindahkan bacaan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim dan mereka tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid ketika mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Ini yang dapat kita fahami dari ayat yang tadi telah disebutkan. Amma daliluhu minas sunnah fakathir, dalil-dalil dari as-sunnah sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis Musa bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu anhu qala kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuqra'u rajulan faqara'a ar-rajul, bahwa dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau dikenal sebagai seorang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, yang mana sanjungan ini datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara dalil dari as-sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengajarkan Al-Qur'an kepada seorang laki-laki. Maka seorang tersebut membaca Al-Qur'an. Maka seorang tersebut membaca Al-Qur'an. Faqara ar-rajul innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Taubah, innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin al-ayah. Faqara hadha ar-rajul, maka orang tersebut membacakan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan bacaan pendek tanpa memberikan mat yang ada di dalam ayat tersebut. Lalu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bukan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepadaku. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak demikian An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan Al-Qur'an kepadaku. Begitu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala ar-rajul, wa kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman? Maka laki-laki tersebut bertanya, lalu bagaimana beliau mengajarkannya kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menjawab, qala radhiyallahu anhu aqra'aniha hakadha. Kemudian beliau mencontohkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa maddaha. Beliau membaca ayat tadi, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan beliau memanjangkannya. Demikianlah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari seorang yang salah di dalam membaca Al-Qur'an, yaitu pada lafaz, khususnya tadi terjadi pada lafaz al-fuqara, dengan orang tersebut terjatuh kepada kesalahan, yaitu dengan dia tidak memberikan hak yang ada di dalam kalimat tersebut, yaitu mat, berupa mat, dengan ia memendekkan mat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wajibnya membaca Al-Quranul Karim dengan bacaan yang benar, yaitu yang sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian, dan masih banyak lagi dalil-dalil dari As-Sunnah yang tidak cukup waktu untuk kita sebutkan di dalam majlis ini. Perlu kita ketahui bahwa ma'rifat ahkamut tajwid laha fadlun kabir, bahwa mengetahui hukum-hukum tajwid itu memiliki keutamaan yang besar. Memiliki keutamaan yang besar, laha fadlun kabir fi musa'adati qari'il Qur'anil Karim ala adamil ikhlali bimabanil kalimatil Qur'aniyah wa ma'aniha. Bahwa, perlu kita ketahui bahwa mengetahui hukum-hukum tajwid itu memiliki keutamaan yang besar dalam membantu pembaca Al-Quranul Karim agar tidak merusak struktur kata-kata yang ada di dalam Al-Quran dan makna-maknanya. Kemudian, sungguh bahwa laqad ajma'atil ummah al-islamiyah, bahwa telah sepakat umat Islam ala wujub tilawatil Qur'anil Karim bitajwid, telah sepakat umat Islam atas wajibnya membaca Al-Qur'anul Karim dengan at-tajwid, dengan hukum-hukum tajwid. Kesepakatan ini telah dibangun sejak zaman An-Nabi alaihi salatu wassalam ila zamanina hadha, sampai pada zaman kita sekarang. Walam yakhtalif fihi minhum ahad, dan tidak ada dari mereka yang berselisih, satu pun dari mereka. Fala yajuz li ayyi qari'in an yaqra'a al-Qur'an bighairi tajwid, maka tidak boleh bagi pembaca Al-Qur'anul Karim untuk tidak boleh bagi seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim membaca Al-Qur'an tanpa menegakkan hukum-hukum tajwid yang ada padanya. Maka ini tidak boleh, karena kita telah mengetahui hukumnya dan dalil-dalilnya serta kesepakatan umat Islam atas wajibnya hukum tajwid di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Wa illa kana min alladhina shamalahumul wa'id asyadid, maka tidak boleh bagi seorang pembaca pun untuk membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, karena jika ia melakukannya, maka ia termasuk orang-orang yang tercakup dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, yang sangat keras, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah ia pilih, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dalik. Dan Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah, salah satu seorang imam besar beliau salah satu seorang imam besar yang menguasai ilmu tajwid, beliau mengatakan di dalam bait atau nazm yang dikenal sebagai al-muqaddimah al-jazariyah, Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Yang artinya mengamalkan tajwid itu hukumnya wajib dan mengikat. Barang siapa tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka ia berdosa. Maka dari itu kami memberikan sedikit hasungan motivasi kepada para pendengar untuk tetap semangat di dalam mempelajari Al-Qur'an dan juga khususnya di dalam mempelajari ilmu tajwid. Naam, insyaallah kita cukupkan mukaddimah ini dan kita akan kembali kepada topik kita pada malam hari ini, yaitu pembahasan nun sukun dan at-tanwin. Naam. Ahkam an-nun sakinah at-tanwin. Hukum-hukum nun as-sakinah at-tanwin di dalamnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan pertama itu mengenai ta'rif an-nun as-sakinah at-tanwin. Di antara pembahasan yang terpenting yaitu kita mengetahui pengertian dari nun sukun dan at-tanwin. Pengertian dari nun sukun adalah hiya an-nun al-khaliyah min al-harakah wa thabitah lafzan wa khattan waslan wa waqfan wa takunu fil asma' wal af'al wal huruf wa takun mutawassitah wa mutatarrifah. Pengertian dari nun as-sakinah adalah nun sukun adalah nun yang tidak berharokat namun tetap dibaca dan ditulis, baik nun tersebut saat disambung maupun terjadinya nun di sini, nun sukun di sini terjadinya saat kita dalam kondisi menyambung ayat tersebut atau kita berhenti pada nun sukun tersebut. Jadi nun sukun adalah, kami ulangi, nun sukun adalah nun yang tidak berharokat namun meskipun dia tidak berharokat nun tersebut tetaplah dibaca dan ditulis. Nun ini bisa terdapat pada sebuah isim atau fi'il dan juga pada huruf. Kedudukannya bisa di tengah maupun di akhir dari sebuah kata. Nun sukun terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nun asli, yang kedua adalah nun zaidah. Nun asli yaitu nun yang memang bagian dari susunan kata. Contohnya pada kalimat atau kata an'ama. Kita lihat nun di sini, nun sukun di sini termasuk dari bagian susunan kata dari kalimat atau dari kata an'ama, bukan terpisah namun dia termasuk bagian dari kata tersebut. Adapun yang kedua yaitu nun tambahan, yaitu nun yang bukan dari asal kata. Contohnya kata aslinya adalah kata falaqo, namun ketambahan nun sukun dan alif menjadi fan falaqo. Jadi nun di sini laisat asli, namun asal katanya adalah dari wazan falaqo. Ini adalah contoh dari nun zaidah, nun tambahan. Adapun pengertian tanwin, tanwin adalah nun sukun tambahan yang terletak di akhir isim. Nun sukun tanwin adalah nun sukun tambahan, nunun sakinah zaidah, yang terletak di akhir isim, bukan di awal atau di tengah, namun terletaknya di akhir dari sebuah isim. Ia hanya dibaca saat bersambung, dan tanwin itu tidak ditulis. Yakni nun di sini tidak ditulis. Nun sukun itu digantikan dengan yang kita bahasakan adalah tanwin. Serta nun sukun ini yang digantikan oleh tanwin itu hilang saat kita waqaf, kita berhenti. Tandanya tanwin adalah fathatain, yaitu terjadinya dua fathah, atau kasratain, terjadinya dua harakat kasrah, atau juga yang terakhir adalah dhammatain, dua harakat dhammah. Naam. Kemudian perbedaan antara nun sukun dan tanwin, di sana ada beberapa perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Setidaknya ada 5 perbedaan. Yang pertama adalah nun sukun adalah huruf asli. Yang pertama, an-nun sakinah harfun asliyun min ahrufil hija, bahwa nun sakinah, nun sukun itu adalah huruf asli dari huruf-huruf al-hija, al-hijaiyah. Wa qad takunu min al-huruf az-zawaid kama mathalna anifan. Dan bisa juga berupa huruf-huruf tambahan, sebagaimana telah kita sebutkan. Ini untuk nun sukun. Kemudian perbedaan yang kedua adalah an-nun as-sakinah thabitatun fil lafz wal khat, bahwa nun sukun itu tetap ada, yakni tetap ada wujudnya baik dalam tulisan maupun dalam bacaan. Yakni ketika ditulis dia akan tetap ada wujudnya, dan ketika dibaca pun tetap ada, terdengar ada wujudnya, yaitu wujud dari nun sukun. Adapun tanwin, amma tanwin fathabitun fil lafz dunal khat. Adapun tanwin, maka dia hanya tetap, yakni akan ditemukan pada pelafatannya saja, dan tidak ditemukan di dalam penulisannya. Kemudian perbedaan yang ketiga, an-nun as-sakinah thabitatun fil wasli wal waqaf, bahwa nun sukun ia tetap ada wujudnya tatkala kita menyambung sebuah bacaan atau kita berhenti pada sebuah bacaan tersebut. Adapun tanwin, amma tanwin fa thabitun fil wasl dunal waqaf. Adapun tanwin, dia tetap hanya pada ketika kita menyambung bacaan tersebut. Namun apabila kita berhenti, maka dia tidak akan tampak wujudnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat dari perbedaan nun sukun dan tanwin, an-nun as-sakinah tujad fil asma wal af'al wal huruf, amma at-tanwin fala yujad illa fil asma faqat. Nun sakinah itu, nun sukun itu didapati pada sebuah isim maupun fi'il maupun huruf. Adapun tanwin, maka tidaklah didapati kecuali pada sebuah isim saja. Wa yustathna min dhalik, pada poin ini ada yang dikecualikan, yaitu nun at-taukid al-khafifah allati lam taqa' illa fi mawdi'aini fil Qur'an, وهما هذان الموضعان هما الأول dua, bahwa pada poin ini ada yang dikecualikan, yaitu nun taukid yang khafifah, yang ringan, yang tidak terdapat kecuali pada dua tempat di dalam Al-Qur'an, yaitu tempat yang pertama yaitu di surat Yusuf pada qaulullah wala yakuna minas saghirin, dan tempat yang kedua pada surat Al-Alaq pada qaulullah azza wa jalla lanasfa'an bin nasiyah. Maka sesungguhnya di sini adalah nun bukan tanwin, karena ia bersambung dengan fi'il. Kita telah mengetahui bahwa tanwin tidaklah didapati kecuali pada isim saja. Namun di sini kita sekilas seperti kita mendapati bahwa tanwin terjadi pada fi'il. Namun sejatinya bahwa nun, bahwa di sini adalah nun bukan at-tanwin, karena ia bersambung dengan fi'il. Walaupun ia tidak di sini tidak tetap dalam penulisannya dan waqaf seperti tanwin, maka disebut dengan nun sukun yang menyerupai tanwin. Dalam kalimat ini sejatinya adalah nun sukun, namun karena pengecualian tadi yaitu nun taukid, maka di sini disebut dengan nun sukun yang menyerupai tanwin. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu an-nun as-sakinah takunu mutawassithah wa mutatarrifah, amma at-tanwin fala yakunu illa mutatarrifan. Nun sukun ia bisa berada di tengah dan bisa berada di akhir dari sebuah kata. Nun sukun bisa terjadi, bisa berada posisinya di tengah dari sebuah kata, dan juga bisa berada di akhir dari sebuah kata. Adapun tanwin, ia tidak akan pernah ada kecuali, tanwin tidak akan pernah ada kecuali di akhir kata. Demikian beberapa perbedaan antara nun sukun dan tanwin yang semoga dapat difahami. Kemudian kita akan melanjutkan kepada sesi kedua, yaitu sesi pembacaan Al-Quran. Tafadhal Akh Abdul Aziz.
0: Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, kami dari pihak studio Radio Minhajul Athar mempersilahkan kepada antum semua, bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya kepada kami, insyaallah taala akan kami berikan waktu nanti di akhir acara. Adapun untuk teknis penyetoran ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah antum menjapri kami via WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Kemudian antum memilih opsi di antara yang akan kami berikan. Yang pertama, antum akan langsung live dari siaran Telegram. Atau yang berikutnya, yang kedua, antum mengirimkan rekaman file di WhatsApp yang nanti akan kita putarkan dan akan

0: dan akan kita perdengarkan kepada Ustaz Abdurrahman Ba'abduh. Dan setelah itu beliau akan mengirimkan atau memberikan koreksi dan juga masukan atas bacaan antum. Oleh karena itu, kami mengasung kepada antum semua, ataupun kami mengajak antum semua untuk ikut berpartisipasi di acara Ataki ini, dengan harapan manfaat yang akan didapatkan bisa menyebar lebih luas. Oleh karena itu, bagi antum yang ingin mencatatkan bacaannya, bisa langsung japri via WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita langsung memasuki sesi yang kedua. Namun kami juga membuka pesan dan juga kirim salam, perkenalan dan juga mungkin masukan kepada kami dari tim studio Radio Minhajul Athar ataupun kepada kita semua yang ada di sini, untuk bisa langsung segera mengirimkannya di nomor 089-888-59-888. Ya, taib kepada Ustaz Abdurrahman Ba'abduh untuk bisa langsung memulai sesi yang berikutnya, sesi membaca Al-Quran. Nah, tafadhalu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون.
2: قل يا أيها الكافرون.

أيوة نعم، بارك الله فيك الأخ محمد شافع حفظه الله. Koreksian antum, masya Allah, ana mendengar bacaannya sudah bagus, barakallahu fiik. Tinggal mungkin di sini ada beberapa koreksian yang harapannya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yaitu yang pertama pada pelafazan huruf ad-dal. Ad-dal dia termasuk dari huruf qalqalah. Maka kita berikan sifat qalqalah yang ada pada huruf dal tersebut. Contohnya begini. Pada qaulullah azza wa jal, wala antum

0: أعبد أعبد itu adalah sifat qalqalah. Dan yang perlu diperhatikan, dan ini mungkin sering terjadi kesalahan di dalam lafazan huruf qalqalah, yaitu terburu-buru di dalam memberhentikan atau menuntaskan suara yang muncul atau yang mengalir dari sifat qalqalah tersebut. Contohnya begini, contoh yang salah dengan memberhentikan dan terburu-buru memutus suara yang ada, yang dampaknya itu dapat memberikan suara hamzah di akhir pembacaan tersebut. Contohnya begini, wala antum abiduna ma a'bud. Jadi kita terburu-buru menghentikan dan memutus suara yang seharusnya mengalir dari suara qalqalah tersebut. Seharusnya kita membiarkan suara tersebut mengalir dan berhenti secara bertahap, tidak kita putus. Karena apabila kita putus, akan yang terjadi adalah munculnya suara dari huruf hamzah a'bud. Itu akan ra itu yang dikhawatirkan akan menambah huruf di dalam Al-Quran. Ini perlu diperhatikan. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah membiarkan suara dari qalqalah tersebut mengalir dan berhenti secara bertahap, tidak kita putus atau potong suara tersebut. Nah, ini adalah salah satu koreksian yang Anda dapati di dalam bacaan Al-Akh Muhammad Syafiq. Barakallahu fiik Al-Akh Muhammad. Kemudian mungkin kita akan berlanjut pada pembacaan secara mandiri. Ana akan membaca, kemudian insyaallah Al-Akh Muhammad Syafiq akan membaca dari awal hingga akhir dari surat Al-Kafirun. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebelumnya, tafadhal apabila terdapat koreksian di dalam bacaan ana atau Al-Akh Muhammad Syafiq mungkin bisa disampaikan di WhatsApp, yang nomor WhatsApp yang telah tertera di poster. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم تفضل الأخ محمد شافي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم.

0: Mungkin salah satu koreksian juga adalah yang ana dapati, wallahu alam, al-akh Muhammad barakallahu fiik, kurangnya di dalam itmam al-harakat, dalam menyempurnakan harakat itu bagaimana. Mungkin sudah sering ana sampaikan bahwa menyempurnakan harakat ketika harakatnya adalah dhammah, maka kita himpunkan kedua bibir ke depan. Ketika harakat dari kalimat tersebut adalah fathah, maka kita buka kedua bibir kita secara tanpa adanya takalluf, tanpa adanya berlebihan di dalam membuka tersebut, dan juga tanpa adanya sesuatu yang ditahan tatkala ingin membuka kedua bibir kita, yakni dilepaskan atau dibuka secara normal, tidak ada tekanan apapun dan tidak ada yang ditahan sedikit pun. Dan yang terakhir yaitu penyempurnaan harakat kasrah, yaitu dengan antum menarik sedikit kedua bibir ke belakang dan menurunkan rahang bagian bawah ke bawah. Nah, contohnya misalkan tadi pada al-basmalah, pada bismillahi, antum agak sedikit ditarik bibirnya dan diturunkan rahang bawah ke bawah. Nah, itu akan salah satu cara dalam menyempurnakan harakat kasrah. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah, gimana Al-Akh Abdul Aziz, apa ada pertanyaan atau masukan dari pendengar?
1: Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami menghasut kepada antum untuk bisa ikut berpartisipasi bersama kami di acara At-Taqi ini dengan cara ikut serta memberikan salam dan juga memberikan pertanyaan mungkin. Dan yang lebih bagus lagi, antum menyetorkan bacaan antum, bacaan surah Al-Kafirun dengan dua opsi yang sudah kami sebutkan di menit-menit yang lalu. Di sini sudah ada yang bergabung bersama kami, beliau mengirimkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga antum semua diberikan kesehatan.
0: Amin. Amin ya Rabbi.
1: Ini untuk MC Al-Ustadz dan juga seluruh santri di Ma'had Minhajul Athar Jember. Saya senang dengan adanya acara ini, masya Allah ya. Semoga Allah ketemukan saya di Ma'had Minhajul Athar kapanpun itu.
0: Nah, amin.
1: Dan semoga aja ada rizki.
0: Amin.
1: Doakan saya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati orang tua saya dan juga saya sepribadi.
0: Amin.
1: Dan juga semoga saya bisa menguasai ilmu tajwid.
0: Amin.
1: Jazakumullahu khairan. Naam. Wa antum jazakumullahu khairan. Naam. Kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit memberitahukan agenda dari Radio Minhajul Athar beberapa hari ke depan insyaallah taala. Di hari Kamis 8 Sofar 1448 atau 23 Juli 2026 tepatnya hari esok di malam Jumat, insyaallah taala Radio Minhajul Athar akan mempersembahkan siaran ulang Al-Birri.

0: dari Albiri yang kemarin yang bertema sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar Jember. Oleh karena itu, bagi antum semua yang mungkin merasa ketinggalan atau masih merasa belum jelas, bisa untuk ikut serta mendengarkan ulang Albiri yang bertemakan sejarah perjuangan Ma'had Minhajul Athar Jember. Dan sudah tentu di sana juga kami akan membuka kesempatan besar kepada antum semua untuk mengirimkan salam, bertegur sapa dengan kami yang ada di sini, dan juga insyaallah taala kita akan membacakan pesan-pesan dan juga sapa-sapa yang masih belum sempat dibacakan di kesempatan Albiri kemarin. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Langsung persiapkan diri Anda dan nikmati acara siaran ulang Albiri di esok malam Jumat. Kita lihat apakah sudah ada yang bergabung bersama kita di sini. Nah, di sini sudah ada yang bergabung bersama kita, Ustaz. Boleh Anda bacakan pesannya?
1: Tafadhal.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk pemateri kita di malam ini, yaitu Al-Ustaz Abdurrahman Ba'abdu Hafizahullah. Jazakumullah khairan atas ilmu dan faedahnya, insyaallah itu semua bermanfaat bagi kita semua. Ana izin bertanya ya Ustaz. Berapa harokat bacaan ketika kita membaca hukum nun sukun atau tanwin pada huruf-huruf ikhfa?
1: Berapa harokat? Bisa diulangi?
0: Berapa harokat bacaan kita ketika membaca hukum nun sukun atau tanwin pada huruf-huruf ikhfa?
1: Harokat pada nun pembacaan huruf-huruf gimana?
0: Hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa itu dibaca berapa harokat?
1: Naam. Nun sukun bertemu dengan tanwin

0: Ya, kepada para pendengar yang lain mungkin yang mau mengirimkan pertanyaan, bisa langsung mengirimkannya di nomor 089-888-59-888. Kami tunggu dari antum semua.
1: Nah, nun sukun yang disamarkan itu dengan disebut dengan ikhfa hakiki. Contohnya tadi di dalam surat Al-Kafirun pada kalimat wala antum abiduna, itu dibaca dengan dengung dua harakat.
0: Dua harakat ya.
1: Nah,
0: mungkin Ustaz bisa mencontohkan bacaan yang benar dan juga bacaan yang salah.
1: Contoh bacaan yang benar begini: wala antum abiduna ma a'bud. Contoh yang salah: wala antum abiduna ma a'bud. Dia mengurangi porsi harokat yang semestinya ditunaikan, yaitu dua harokat, namun dia menguranginya, bahkan mungkin bisa terjadi dia tidak memberikan sedikit pun dari harokat tersebut.
0: Masya Allah ya. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Rahman Ba'abdu atas jawabannya. Beliau juga mengirimkan salam untuk MC dan juga kru Radio Minhajul Athar yang bertugas di malam ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, kami masih menunggu dari para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang lain yang mau mengirimkan pertanyaan seputar hukum-hukum tajwid atau juga ingin menyetorkan bacaannya. Dan insyaallah taala di malam Minggu pekan ini akan diadakan program Bincang Islam hari ini yang berjudul Fikih Bersuci dan Salat. Oleh karena itu, bagi antum yang merasa punya kejanggalan atau merasa punya pertanyaan, siapa tahu pertanyaan Anda akan terjawab di acara malam hari itu. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan. Antum harus bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Ambil faedahnya dan sebarkan ke sanak famili ya. Kita masih menunggu apakah ada lagi dari para pendengar Radio Minhajul Athar yang mau bergabung bersama kita di acara At-Taqi ini. Nah, Ustaz, mungkin sepertinya tidak ada ini.
1: Nah,
0: apa masih ada yang ingin disampaikan lagi?
1: Insyaallah Anda cukupkan, namun apabila di sana terjadi kesalahan dan jawaban mungkin yang kurang tepat atau penyampaian yang kurang tepat, tafadhal bisa disampaikan melalui nomor yang tertera tersebut.
0: Nah,
1: insyaallah bisa disampaikan kepada Ana.
0: Nah, jazakumullah khairan. Ya, itu mungkin pesan terakhir atau kata-kata terakhir dari Ustaz Abdul Rahman Ba'abduh di acara kita malam hari ini. Oleh karena itu, saya Abdul Aziz sebagai MC di malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang mau stay dari awal hingga akhir acara. Demikian juga tak lupa kita berikan ucapan terima kasih tersebut kepada Ustadzuna Ustadz Abdul Rahman Ba'abduh yang mau menyempatkan waktunya untuk mengudara bersama kami di acara At-Taqi. Tak lupa pula terima kasih kepada akhuna Muhammad Syafi' dari Batam yang mau juga ikut di acara At-Taqi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan semua yang membantu acara At-Taqi ini sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila didapati di acara At-Taqi ini kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan ucap, kesalahan kata, ataupun kesalahan faidah, mungkin antum bisa menyampaikannya agar kita bisa kembali rujuk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Itu mungkin pertemuan kita At-Taqi di malam hari ini. Saya Abdul Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami tutup majelis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تقول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.